kamatin mga meriden lagi jenjang rata. Bul mata kondrohan marikin. Ada yang ulai wewe. Ada kuburan kondrohan. Jenjang marka perwakilan.